jeba jema keka, teta moki jema benda benda. Jeba jema keka, teta moki. Tiki mi mango jeba jema keka, teta moki. Tiki hozeki jeba jema keka, teta moki. Tiki hojeno jeba jema keka, teta moki. Tiki homago jeba jema keka, teta moki. Tiki honombo jeba jema keka, teta moki. Tiki diko.